naka akashwani joai pora dapi nyao shtenyu yeptenyi chikubitwan ka program yong ini ka step ka tetok ka program kirwai ni ka film hindi we sdang ini ka program kyong ini open tem chpi yi atli kirwai ni ka album zindagi 5050 idwai we epetit tu samne jo aye pinbot serwai to se nei na

0: kajing jeng ang o. Tehadin wadap u arsnem na isnem do ro to di sham lo do. Do kamay lo di tre yung o. Temut kajing rabi o, mut sa sukhi, mayo as kajing rap tang malu mala. Nagili ang gidi padmen guper guper. Yaw nong rep dam tang uswe utulot. Ta kajing mentoy to go biang ba. Tala de em na hitulot his way in one there. Dia kata tu mewu, yok bam, cong kata yok bam, tu mewu nong, temut kamte, nak liang suro.
1: Ia bukan ai wa yoni usro, mana mana webi, hei to wa kat wan katau, kwa pi rapi o, wei wa hakaci senam kampung pilih ia bukan mewu mo.
0: Ah iya.
1: Tapi ia bukan ai mo, kat wan mewu pi o wei wa sekian kitau kwa.
0: I usuro dang sedang hadin udap utung dap ulai senem ngai tau yang ngai UMC agar te demi u arton praspa hadin udah dap ulai senem demi u arton praspa arton praspa te ya kedor gemur chong ha company chong ha ginong tin tangwa i ginong rep mandare bahaya yo. Temut i hitu ipor i dia tip hi iwa ipor food bunai fem ode biang pun te tat pe yung te man rekhiang te bu bah de mien na wo mo ho to le eru ye bo so ye bo ram dor do no mar won ni man number 2 ni man number 3 us ro le jaj so jaj em 1 2 3 4 5 temut number 1 rap ye udai. Nombor 2 belum melahir dor. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tegar agam te mana dia butan, dia pun rekiang. MK mubu itau iwa mian, MK mubu Spanyol dek plastik. Sebab mana wayo tu suruh. Man uom to le er re, te perinyungan. Teman suruh nombor 1. Kat kam kujing cem yung ngal, ne kat kam iwa ngada sumar.
1: Mas yang supah mo, kini ka wawan pihak ka ni ka studio ini, wajo cibun kita ki jing penche negara yang pi kamu berap, kamu nado wa dapat penche banyak bahpi he to wa aku bawa ko, tenil doang pi cibun bahagi sembi pi darap pi, kamju le wa pi darap bahpi yau suru kamu ang pi hak tau kaci ekar, dah ye pi pun mi hado arajar praspa tam ton cisen cisnem.
0: Te
1: moh ka jingi kram yang i man ko kuas nyau sup ha hantai por mcha ko i tani udau khana chu pi chi bon ki te ki ma rep ki yang pi te ha cho pon ku dei mong kam ka ko khubor ko u i pi cha ki pranong rep ti wo ya pon ku he to wa kerap kriang man ko ko spa ba ba ka ni ka jing im ko wa kat ni Tapi negara yang yang pi, Argentina, Argentina harus apa pun kudi.
0: Tapi kalau jengi ulut pi yang ini, kau kerpati, na kini kini ki office kiwa emjing senawi i kenong rem, terus bahaya rapi, negara yang kita wajib disin, negara yang surmit lagam jo, negara yang usin lagam jo, negara yang surau lagam jo, kenang wa, unang rep yu uman uim, mahu uman uyam, ngan negara yang ngamu di teh, batay pi, cai dega por uya kelam slam. Dui teru ni, kubelai cibun.
1: Kubelai cibun ya, pi ma karena lemin, daga cunong ber, daga cunong mukro. Wada wan pi, hakanika studio yang i, kamu ong ne wan petai benci banyak bahpi, ya ka rukam rap ke yang pi. Tio luti wa itu ijing angnut yang pi, hai to wa cibun bahagi lat jing rap kuat pi negeri yang kesarkar. Wan orlongi ya kata ke cunong yang pi. Tio luti le ublay, udang teu i pi. Dai kerku kerdo man pi wacat wakia udang gie pi upen hepen kemai ya kene kerap kerjang yang pi dai aku boleh cibun dai kau yang pi
0: pi lah kamu
2: nak akash wani juai haka program ginong rem lani ke farmers program ni ya upen up cepi ya ketentu ka interview wa uwi naki lok warem nak kach nong mukro uteta uma karmel lemin. Hey, with a chim, you can get interviewed down my panchemi perspent. Then it's Kemo Gilong Nong up radio. Come tam Gilong Nong rep the Yopichibon, eating mentoy. Nagatan took an interview while my Carmel Lemon.
3: Video M Lang PWE. It's not the Lang PWE.

0: biar dia relax. Okay. Kita ikut kita ada tak sejam mah ni.
1: Aku bagi kepada mah aku baca.
0: Kami dah ada macam jingga sah.
1: Tapi dia mau macam apa nak maksudnya?
2: Hei, orang mari buat ni terus tu. Hei, nanti ada tak kubi aku macam jingga aku kamarat ini dek. Tak kata nak nanti aku sian kira percang gitu lah. Ia mendan wo ye pun tron itu men. Nado twice nang nado 2003 2004 sedang ye. Teh kini dan ask nang dah sengai watak wa. Mereka mendan deh. Kemudian kujuk ilik ke kamu ke. Okey nampak. Dia pekerja nak show football ground dah. Pencinari kita.

0: ندوق يبور هم تاس نم أرجعه أزرسو أرجعهم هم تا ندوق أني ترتات من لك إيه ميتا و أم سوسو أم ترس تيتسا تدوق أني لدن كنتينيو هي لك إيه تا يبيلا ويبي أم بدلاي شبي شبي لك دن يلا تيتسا
1: تدي لهم ما شوان كيما من نلاق في مدرجس ندوق إسلامي
2: إسلام تا مدوق تكيني تا dia experience na bon teli dan de bon kiwa ilam ni ha i yu yu sta le ke bon ilam ni ke leng leng medan terus nem ombi neki 1998 sedang le ke 1997 sedang le ke terus dan yo cinta haga yang ojintia ombi kam yo le ke dius ha kam senem arja 2004 2005 6 kapten ni dia sedang yuk elek ke yuk punya isap yung ni teh dia yuk cak jet aga district level
1: teh tak waki hagi pun mencua wong pida kit bapi ya elek ni kerket ma kamu gigi nak ki torlen ma penron lah ini kanika district yung ni
2: kita main ku yuk itu kamu penron dari HSE mencua dia yuk iman senen teh kat ni teh dekang rat ki hidup medan teman kilek dah percanggih kan irang tuk medan teh kita main ke wujud yuk iman senen kantam hasok umpor wayang gamu demai kita tak kira dalam bentuk macam mana. Kesal upah tak kuih lagi, cuma kuih pernah ni kita main saving dek kuih u, one right player tu tibet kantam negara state yang ini, Bishlong, negara tinten na outside body dan
1: negara ni.
2: Tapi dek percak begini jentia, mana kau kemas kuman kompetitif ha saving dek macam cut ha.
1: Tapi hal yang jangan marah borong ni orang kejap mood kerana you lagi pelak kriket mah halor wa ampi wa mende ki yo ilek ki mah ni jenti ya kata odang yo lagi kena bola ke umsap
0: neliang yang ngah ta o mohon so o bogi te medan la da ambi do leku ai le do mensin ta medan yo ben ham ta sa ngun kom do da ngun kom hab kita pun ini ta ta kom ni ta mo bo la ong ba le da kaum kaum kerak kalau mah, mah saya buat dah jingle saja. Kaum leyo ini jingle ialah percang baik percang. Tapi kata muka lah dua buah juga, dua ya hisa. Lagi orang dah di luar citong ni, orang lagi orang juga. Tapi mungkin citong ini pun ini tapi muka saya juga.
1: Jadi kita kiri toro lagi mah, ada lah pada persen biar kita jaga district na. Kita kan lagi toro mana lek biu lek bini kita kiri dua semua orang yang mahu kita terus semua mah. Oh ya kat ni mah tenis macam tiar mah debun depan MK ambil lek kiri kiri kita terus mah. Tapi dia ada pada district mah kiri mah kiri.
0: District lek biu kiri dua semua. Kiri dua. Lek ya lek harga natural pitch.
1: Oh natural.
0: Tidak di mesti artificial. Kita yang suka lek kiri lek kemudian lebih yang mana pun kita terus yang kemudian oh ya kemudian kata.
1: Ambil ke kemudian tu aku pikir wah senyap sup mahu ni. Tapi ni yang mau mah cua mah kejak hari tu mah ke kijil leki mah duduk ki pon mencua mah ambil duduk kandang kena dari leki bahapi mah kita kerket. Tapi yang pihkan mah jicah mah wah yang jual pihkan wajib leki pihkan jual kita tu ialah representan pihca ka. Dusti kiri jicah yang pihkan tanya.
2: Jicah yang ini tu idm taleni mudem pun hi idih tanggung without coaching. Compare wah player yang enggak silong, ni yang goti ni one one. Kita dia coaching, saya bina kita tahu praktis lebih yang konkrit, lebih yang net praktis. Tiin, dia praktis sepecem, dia praktis cah surok itu. Dan itu dia alat madan ten lek one praktis cah mai cah dat JM encourage. Kat ni temu sedang guru encourage juga ya sports. The hari tu compare with player omit ni silong, negoti. Di iman dan dunia hai tahu praktis. Tak isap tak nong jentia tak kuwa biang hai sap lai compare ki. I praktis tang arang tak cisingin juga. Te compare ha kamishlong hi step DM ga tahu praktis ni DM ke try man ga every week. Te si in te pu em yuk gai kita. Tak isap te jar kuna DM isap ho. Tang menjuk yuk ke penyok.
1: Mungkin kena kenal yang ini muka talent yang KM ni mah tanggung mualat
2: ni
1: mah
2: mualat
1: ni liang ke obsession mah kamu pin ni kena AJCN dah ni liang yang ketuk obsession mah mem yok jingiram mah kami kenja coaching ni kami kenja ini mah
2: ni liang ke all jintia cricket obsession kita percanggih untuk mendan mudah dari depan keling terpulang mudah respon kio depan ki nekut dong hek yo cenai konkrit semen tahu praktis kemud itu konkrit semen

0: 2 ithau batting bowling ite ivi ithau practice mode open speed ikti yang batsman ni yo biang timing biang gun untuk kan practice kendau ni untuk kan practice tennis ball ni hak kedius ko wi tok ko man ke start ilek ke kedius tok kena man start ha tok start ilek ke tennis ball mun start ilek cricket
1: maka wi tok ka kata mo ke MK tok ka pitch ang pimo ka pitch ang concrete pitch mo itu ko biang hana ta he tok ang wagi kita ang pi neliang ko session da tok lat ka mo tok roti ka dan nel yang pi kam ki player ka man senyawi he to ang waga bagi te sa gimadan
0: the bin gu yo mut he por wadang biang bon kina so yo jemtoan itu ne ha le yang be ki hado yo ite ta e tang wala le yo gi kemadan ku biang cina konkrit han yo ye kina le o tang wo bol ba le mut ke te chek hai ra ko kina te lam yo and the man ngo chen ching en
1: ne le lor ta wa dai pechat ikak jak na oyo kat ni wa mo india kat ni da pencong chit pha ko tuka ipl
2: oh itu ite mo
1: macam ni wa kat ni mo da bon gi kena kan ro dekit ba gi pai itu kam jo le man sedang ko ipl wa bon sin wa gini ki gini gin kan ro mo ki ukit le kerket da sa gi ya ki bol gi bat yang ki mo da kwa gi le ki mun le yang pi kamon ong bisa
2: ha yo mo itu ipl le ge po tv da yo sket yo mo ko chong chit le ate oi vi le ko vi ta wa Uwe apa leh lah dia uwe kerjanya yau dekat band mah, band catch, yau lagi band lah kamu tu, best catch kamu tu nang. Tapi lah dia yau kamu kita gila temut, uwe yang dok mah dia uwe kepesa lah band nanti. Tapi leh bah, tapi terai. Embek saya kira chance had dok mau play ter level, terasa.
1: Tapi leh yang mah cuawan kamu.
0: Le koper haduk kat ni ih leh yang cintia leh yang mikliah mut idang tu nai, tapi saya bin kerpan ini kamu mut. Lebih hi itau praktis ni lebih yang hi kompilai ngangit skema ini skema dau emi kipliar lu man kensai gue yuk mi sekedu kita ketau mut hado iin kat ni i mani do lat tangwa ini skema kamu yuk temut dau em sekema gue dau yuk mi skema nega state ni nega district yang i gue yuk cinta hado ambik kita ke pali hado ke IPL dan ni national ni kon kon gi bentau yuk elek ke
3: Hachwa wo lai chakmat yong gani ga interview tani apchwa I ya irwai na uma e borki nikla irwai iwad e pertuyu kuniki.

Telok de siang pi ya ketentu ke interview ha perdi uma day bor mi ngat ciruk wa uma cua mi ki peswen ki players ki wajuh mi kemat bah ya ke district yang I hei tok wa ke kriket. Wa ya ketentu ke interview le de cim da uma penci mi peswen. Dah cua pungkut I gini ke program yang I tanya ab I sa iwi irwai na ke cua yang ma bor mi war irwai iwad I pertuju to sumar sendong.